0: nobody compares to you. So
1: okay, nobody compares to you ya. Jadi jangan sampai kamu membandingkan diri kamu sama orang lain. Cause you're so unique. Oke. Dan masih bareng Abi Insang udah di acara jogging ya. Sekarang udah di jam 7:17. Udah interval kedua ya. Nah sekarang Abi mau ini dulu ya, spill berita lokal terkini. Kemarin sempat ramai ya Insan Muda terkait apa ya, ada yang bentroking motor itu loh di kampung Inggris kayak apalah. Bahkan videonya juga udah tersebar ya di media sosial. Kamu boleh cek juga mungkin di media-media akun-akun berita lokal itu ada biasanya. Cuman Abi baru lihat sih. Ya, ada coming update-nya Abi kutipnya Insan Muda ya. Di mana ini ada kondisi update-nya ya terkait dua warga Sukabumi yang korban bentrok ini. Jadi ada dua warga Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang menjadi korban bentrok dua geng motor di kampung Inggris minggu kemarin pas dini hari lah ya. Nah, kedua korban ini tuh terjebak di antara kelompok bersenjata tajam gitu ya kan yang berseteru di jalanan. Jadi dalam sejumlah rekaman video, bentrokan pecah di Jalan Raya Sukaraja hingga Jalan MH Holil. Kedua korban akan, kedua korban ini bukan berasal dari kedua kelompok yang bertikai ya. Jadi mungkin kalau misalnya bukan, berarti warga sipil dong ya. Warga-warga yang emang rencananya itu pengen pulang ke rumah gitu. Bayangin ya, kamu pulang ke rumah tapi di tengah jalan kayak ketemu yang kayak ginian gitu. Kita kayak ngerasa nggak aman gitu ya kan. Ya, Doris Johansa yang berusia 33 tahun, seorang supir truk tangki Pertamina dan rekannya Dasep Bohori 32 tahun menjadi sasaran saat hendak pulang ke kawasan Kampung Inggris. Keduanya mengalami luka bacok di bagian kepala, lengan, dan kaki, serta perut hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kanit Reskrim Polsek Sukaraja, Polres Sukabumi Kota, AKP Hendra Gunawan mengungkapkan bentrokan bermula ketika kelompok geng motor All Star telah lebih dulu menunggu kedatangan kelompok Never Die yang datang dari arah kota Sukabumi. Ada nama kelompoknya juga ya? Aku kira cuma kayak dibagi apa bagian daerah aja gitu. Ternyata namanya keren-keren juga, enggak sih enggak ada keren-kerennya. Ya, sekitar pukul 4 dini hari ya, kedua kelompok bertemu di Jalan Raya Sukaraja, tepatnya di depan Yomart ya. Tampak banyak kata dan juga bentrokan bersenjata tajam pun pecah ya. Aksi saling serang kemudian bergeser hingga ke Jalan MH Holil atau kawasan Kampung Inggris. Nah, menurut Hendra tuh bentrokan itu bukan secara spontan ya terjadinya. Jadi udah direncanakan, udah ada planningnya gitu, mau ribut di situ. Nah, di tengah situasi yang kacau, Dodis yang baru aja pulang kerja ya sebagai supir truk tangki dijemput oleh Dasep di sekitar Yomart untuk pulang bersama ke Kampung Inggris. Namun naas, keduanya justru terjebak di tengah bentrokan dan menjadi korban pembacokan. Ya, usai menerima laporan, petugas kepolisian segera mendatangi lokasi kejadian. Kehadiran polisi juga membuat puluhan anggota kedua kelompok geng motor berhamburan dan melarikan diri sebelum sempat diamankan. Iya, tapi sampai minggu petangnya sih belum ada pelaku yang ketangkap ya. Jadi masih ada penyidikan dari pihak polisinya dan juga ngumpulin rekaman CCTV sampai keterangan saksi ya. And untuk kondisi korbannya sendiri ya, yang tadi Abi bilang dari awal, jadi ada seorang kerabat korban yang ngabarin kalau

berwajib Pak Pol ya semangat untuk menangkap pelaku, karena ya ini pertama bikin warga resah, kedua ngerasa gak aman ketika pulang, ketiga akan menimbulkan banyaknya apa ya kebencian dan juga timbullah dendam. Ya, dan moga aja dihukum secara adil dan juga sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Moga aja patroli diperketat lagi ya untuk daerah-daerah yang rawan kayak gini. Mereka tuh gak takut kayak apa ya dibacok sampai luka-luka gitu, bangga apa gimana gitu ya kan. Mereka tuh cuma takut sama polisi. Takutnya tuh takut di penjara, takut dibacok kehabisan darah gitu mah gak akan mempan gitu ya. Itu mah mungkin satu kebanggaan bagi mereka mungkin ya. Please, ini tuh gak keren sama sekali. Kalau misalnya mau kelihatan keren, please dengan cara yang emang positif gitu ya. Karena pagi ini kelihatan positif, sama sekali enggak. Like, for what?

Arik Insan Muda, still with me on Jogging Juga in the Morning. Saatnya Bispi lagi untuk berita lokal terkini ya di jam 7:52. Apakah udah sampai tempat kerja, sampai sekolah? Mangat yang sekolah ya, udah tahun ajaran baru. Pokoknya jangan sampai berulah lah ya, kayak yang tadi-tadi. Apalagi jatuhnya kayak tawuran, terus juga geng motor lah. Sama sepaga kerennya kayak gitu. Kalau misalnya mau berprestasi, ya carilah yang emang bermanfaat buat diri kamu sendiri, bikin orang tua kamu bangga, entah itu dari segi akademik ataupun non-akademik ya. Kalau kamu suka basket, basket aja gitu ya kan. Suka futsal, futsal fokusnya gitu, ikutan eskul. Dan ya, ini another berita dari Sukabumi Update, yang mana ada kebakaran hutan dan lahan terjadi di Insan Muda ya, yang gak jauh dari kampung Nyomplong RT 4 RW 3 Desa Mekar Sakti, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi ya. Minggu kemarin tanggal 2, api diketahui sekitar pukul 4 sore berkobar di kebon jati lahan perusahaan yang berada di pinggir jalan provinsi ruas Taman Jaya Palangpang. Kobaran api dengan cepat membakar tanaman kering. Warga yang melihat api terus membesar dan kebakaran melaporkan kejadian tersebut ke pos damkar Cimas. Dan salah seorang warga setempat, Edi, mengatakan api pertama kali terlihat pada sore dan terus membesar dan juga menyebar ya, karena kondisi ilalang dan yang mengering gitu ya kan. Karena emang sekarang lagi musim kemarau gitu ya kan. Jadi api itu cepat menyebar. Dan petugas damkar bersama warga kemudian melakukan upaya pemadaman hingga api berhasil dikendalikan sekitar pukul 7:30 malam ini. Lumayan lama juga ya. Hingga sekarang nih ya, penyebab kebakaran belum diketahui pasti. Ya, begitu pula dengan luas lahan yang terdampak masih dalam penataan. Ini kayak yang kemarin ya, ini belum diketahui kejadian ataupun penyebabnya apa gitu kan. Karena kan bisa dari cuaca, juga ada yang ya nggak sengaja, ada apa ya, bisa aja ngebuang puntung rokok gitu ya kan. Karena kan dari kesalahan kecil aja kan bisa membesar gitu. Apalagi kalau api yang ditaruh di kayak apa sih, kayak hutan gitu ya kan, itu cepet banget. Yang ada laporan korban jiwa maupun kerusakan bangunan dalam peristiwa tersebut. Meski demikian, warga diimbau tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan pada musim kemarau, terutama di kawasan yang penuh ilalang kering. Ya, respect buat damkar ya, yang udah apa namanya, sigap dan juga cepat ya dalam menangani kasus seperti ini. Juga diberi kesempatan terus buat damkar yang di luar sana yang belum habis sebutin ya. You guys are the real hero. Maaf kak, suka nerima yang perkenalan enggak gitu. Kalau untuk sekarang tuh aku aja PKW. Aku sebenarnya sih

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Alright, Insan Muda dan masih bareng Abi ya di mana lagi kalau bukan di jogging ya. Dan selamat menjalankan aktivitas kamu, mau kerja, kuliah ataupun sekolah ya. Semoga diberikan kelancaran untuk akhir bulan kali ini, masih semangat dong ya. Akhir bulan. Awal bulan dong ya. Masa tiap hari akhir bulannya. Oke, masih dengan sumber yang sama dari sukabumiupdate.com ya, ada ada seorang lansia ya yang ditemukan meninggal dunia nih. Awalnya sih dilaporinnya tuh hilang gitu ya kan. Jadi ada seorang perempuan yang sebelumnya hilang ditemukan meninggal dunia di aliran air pematang sawah kampung Jungjing ya, kalau di bahasanya gitu, Jungjing gitu, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Minggu 2 Agustus kemarin ya, sekitar pukul 2 siang. Nah, Kasih Humas Polres Sukabumi Kota, Ifda Adiruli mengatakan korban diketahui berinisial MAA ya, 63 tahun, warga Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Orang sini ternyata ya. Korban sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh pihak keluarga ke Polres Sukabumi Kota pada Jumat 31 Juli ya. Dan setelah menerima laporan, petugas Polsek Sukaraja bersama personel terkait segera mendatangi ke lokasi kejadian, memasang garis polisi, melakukan olah tempat kejadian perkara ya, serta berkoordinasi dengan tim Inafis Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Ya, awalnya sih belum diketahui ya identitasnya, tapi pas evakuasi itu seorang anggota keluarga itu datang ya lokasi buat ngakuin identifikasi, karena korban ini udah beberapa hari itu nggak pulang ke rumah. Dan hasil identifikasi

memastikan bahwa jenazah tersebut merupakan Ma'ah ya, yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dan menurut keterangan keluarga, korban memiliki riwayat penyakit hipertensi dan mengalami kepikunan ringan sehingga beberapa kali pernah tersesat sebelum akhirnya ditemukan kembali. Untuk jenazahnya sendiri udah dievakuasi ke rumah sakit Samsudin SH ya di Bunut untuk dilakukan pemeriksaan medis, dan berdasarkan hasil pemeriksaan luar ya, petugas medis nggak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Semoga aja keluarganya juga diberi keikhlasan ya atas kepergian Ma'ah ya gitu kan. Dan Abi bakal ini apa namanya bacain komentar kamu dulu.

17 komentar dan juga 17 like ya. Thank you BTW ini yang udah like-like ya. Kita sapa-sapa dulu. Ini udah pada preparean ini Insan Muda apa? Agustusan. Panitia-panitia apakah ada yang ikut berpartisipasi? Di sini ada Fitri Haryati jogging tapi imut cekeret, mau say hi buat keluarga tercinta, sayang spesial buat anakku dan suami ya. Erwin Ijem dan Abi makasih dari tim Virgo juga Medan hadir. Amiruddin juga selamat pagi dari Eli Agustinja juga assalamualaikum. Salam selamat pagi Mas Abi Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir. Soca juga ya. Dari Jateng hadir, dari Pak Franky dari Pujungan Bali hadir, dari Tuti Tria Rahayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Acara jogging request lagu judulnya DJ Dangdut Mat Siran Kak. Ini aku Tuti Tri Rahayu, Batu Marta, Unit 2 Batu Raja Palembang, Batu Raja Oku Sumsel Indonesia. Milu hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Paling DJ ya kalau dangdut enggak bisa. DJ kayak Martin Garrix atau enggak siapa ya? David Guetta gitu ya kan. Paling DJ-nya DJ kayak gitu. Kalau dangdut gak bisa ya, sorry. Ya, Josi Naga Benar Forte, Kang Ombeng Air Hitam Lampung Barat hadir selamat morning. Dari Comeng Mustika juga ya. Ini dari Ganjar Bali ikutan gabung. Dari Abawasa juga Ganjar Bali hadir. Dari siapa ini? Harun Al Rashid dari warga Pancing Medan City. Assalamualaikum, waalaikumsalam, morning ya. Pagi Mas Abi. Good morning pagi Mas Abi. Lengkap sekali ya. Medan hadir isi daftar absensi dan menyapa fans NBS FM Mania Sukabumi. Untuknya Mas Abi sekarang, semoga aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar hingga waktunya berakhir nanti ya. Dan lapor cuaca di Pancing cerah dan lalu lintas lancar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah ya kalau cerah mah. Jadi ini dapat juga pagi bang dari berita kemarin juga ya. Hadir Tamara Medan City, makasih Kang Abi yang handsome, salam sehat dan matugas. Dan berita kemarin juga yang ngasih ini apa? Dirgahayu depan Satu Republik Indonesia. Itnai juga yang Gunung Cukuh nih ya. Sedang kasih Camis hadir. Oke, thank you yang udah saya ya. Yang mau sekilas harapan juga boleh. Dan Adi juga masih live sampai nanti.

0: blow your mind.
1: Welcome in to Point 3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station, still with me. Dan rasa kita sudah di penghujung acara, so thank you buat kamu udah nyimak acara jogging bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf dari Abi jika salah-salah kata sama siaran. Dan abis ini ada Shiva yang bakal temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. Dan Abi yang bertugas di sini, izin pamit dong, siarin asli again.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda 92.19 FM Sukabumi number 1 hits music station. Selamat pagi Insan Muda. Dan di pagi hari ini ya, seperti biasa Chief yang bakal temenin kamu di acara Indonesia satu aja. Jadi buat kamu nih yang mau

request lagu Indonya langsung aja nanti ya guys, request di sosial medianya, di Facebook, Instagram juga boleh, atau nanti juga Syifa bakal live TikTok juga. Jadi buat kamu yang mau request sambil ngobrol, langsung aja nanti ke live TikToknya ya di @nbsfmsukabumi. Syifa tunggu sampai dengan jam 11 siang nanti.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Masih bareng Syifa nih Insan Muda ya, tentunya di acara Indonesia Satu aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja gas request dari sekarang ya. Dan kita bakal masuk nih Insan Muda di live TikToknya dulu, karena Syifa udah live TikTok juga. Jadi buat kamu yang mau request sambil ngobrol-ngobrol, bisa langsung aja join di live TikTok kita di @nbsfmsukabumi. Oke, dan tadi tuh udah ada dari Kayorla yang katanya mau request lagunya Igitaf ya, Berusaha di Bawah Hujan. Boleh, lagunya aman. Udah Syifa simpen di track yang pertama nih. Dan lanjut lagi, kita bakal masuk di Facebooknya sekarang. Kita lihat di Facebooknya udah ada siapa aja nih Insan Muda. Coba sebentar ya. Oke, di Facebooknya di sini udah ada dari Kak Ella, katanya selamat pagi, request lagunya dari Rosa, Cinta Dalam Hidupku. Salamnya buat yang lagi dengerin NBS katanya. Terima kasih. Oke. Coba kita cari Cinta Dalam Hidupku ya. Cinta. Oke, dari Rosa. Lagunya udah Syifa simpen di track yang kedua ya. Lanjut lagi di sini ada dari Kak Amir Udin yang udah hadir, terus juga Bahwa Eselnya juga yang udah hadir. Ada juga dari Kak Adia Nestaya, katanya selamat pagi Kak Syifa, salam kenal. Hehe, pengen request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Salamnya buat yang lagi dengerin aja. Selamat bertugas dan semangat terus Kak, katanya. Terima kasih. Oke. Salam kenal juga. Aku baru ini ya, baru lihat nih ada Kak Adia ya. Berarti emang baru mendengarkan kah? Atau mungkin emang barunya di acara aku aja. Oke ya, berapa kali kita berapa kali tuh buat kita bisa saling maafin. Oke, lagunya juga udah aman, udah Syifa simpen di track yang ketiga ya nih Insan Muda. Dan sekarang kita bakal masuk nih di Insta story-nya. Kita lihat udah ada siapa aja di Insta story-nya nih. Oke, di Insta story di sini ada dari Kak Farisa _Naura08, katanya mau request lagunya Cegil Nabila Taqiyah. Boleh dong ya. Cegil Nabila Taqiyah. Oke, lagunya juga udah aman. Dan satu lagi kali ya, di masih dari Insta story-nya. Di sini ada dari Kajrey Soy 90, katanya mau request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Boleh. Jagat Rasa. Oke, lagunya udah aman. Tapi di sini sebelum kita puterin, Syifa ada sedikit info dulu nih buat kamu mungkin yang sekarang tuh kayak lagi bingung banget gitu kan ya, cari handphone entah mau di mana, karena kayak rasanya tuh kayak pengen ganti handphone gak sih Insan Muda ya. Nah, ini tuh ada tenang aja ya, karena ada si Mastel nih tentunya solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Karena di sana tuh nih kamu tuh bisa banget mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, COD juga bisa. Kamu tuh bisa banget nih cicilan juga 0% angsuran hanya dengan KTP aja nih. Dan di sini tuh ya tentunya si Mastel tuh ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone nih, semasa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Langsung aja pokoknya langsung ke si Mastel Pusat nih, yang lokasinya tuh ada di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan WhatsApp officialnya di 057 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Nah, insan muda, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau, lokasi nyaman, dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi nih perumahan ya paling worth it untuk kamu di Sukabumi, yaitu Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Nah, rumah tipe 30/60 ini tuh dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, terus juga finishing plaster, aci, dan juga cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar mandi 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama. Nah, untuk kenyamanan nih, rumah itu dilengkapi daya listrik 900 watt ya, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dan juga mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga nih area carport dengan rabat beton ya, dan juga halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga pastinya ya. Dan selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi, yaitu dekat dengan jalur lingkar selatan, terus juga exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, terus juga pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya juga asri ya, dengan pemandangan pegunungan, akses jalan Vaping Lock, terus juga sumber air melimpah, dan juga berada di kawasan yang bebas banjir pastinya. Nah, khusus buat insan muda nih ya, saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah ya per bulan, sesuai dengan tenor yang dipilih pastinya. Dan proses KPR juga nih didukung oleh perbankan dan juga terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah juga. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu pastinya. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang di Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, ya, masih bareng Syifa nih, insan muda yang temenin kamu ya di pagi harinya di acara Indonesia Satu Aja, di mana kita di sini bakalan full buat bacain requestan lagu-lagu Indonya ya, seperti biasa nih lagu gak tuh. Acara yang paling sering dinantikan ya oleh insan muda semuanya. Oke deh, dan sekarang enggak kerasa ya udah jam 10 aja nih insan muda. Di sini kita bakal lanjut lagi gak sih buat bacain requestan lagunya. Dan kita bakal masuk di TikTok-nya. Tadi tuh ada dari Kak siapa ya? Oh, ada dari DNG's support ya, katanya mau request lagunya Sebatas Mimpi dari Angie Carvalho. Boleh. Ini fansnya Angie nih. Aku kayaknya udah lama ya gak melihat nih. Kayaknya baru melihat lagi ya, dan okay. Lagunya udah aman ya, udah Syifa simpen di track yang pertama. Lanjut lagi, tadi tuh ada dari siapa lagi ya? Ada dari Kak Junior TZY15. Agak susah ya, agak kagok gitu buat bacanya. Katanya mau request lagunya Tulus Jatuh Suka, boleh banget ya. Lagunya juga udah aman, udah Syifa simpen di track yang kedua. Lanjut lagi, di sini ada dari Kak D nih. Gak ada namanya, soalnya cuma D doang username-nya. Katanya mau request lagunya Virgo Orang Yang Sama, boleh. Lagunya juga udah aman nih, udah Syifa simpen di track yang ketiga ya berarti ya. Lanjut lagi, di sini ada dari Kak Aku PNRM, katanya mau request lagunya Tas Satu Cerita deh Kak Cip, boleh. Tas Satu Cerita tuh ini dari Rizwan ya sama Nabila. Oke, lagunya udah aman, udah Syifa simpan di track yang keempat. Dan lanjut kita ke instastory-nya, di sini ada dari Kak K.A33, katanya mau request lagunya Di Ujung Minggu Mesahira, boleh. Di Ujung Minggu Mesahira ya, okay. Lagunya udah Syifa simpan di track yang kelima ya. Dan langsung aja kali kita puterin lagunya nih. Yang pertama kita bakal ngegalau dulu ya dengan lagunya dari Angie, Sebatas Mimpi.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Akin sama Muda gak kerasa banget nih ya, udah di penghujung acara aja Syifa temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. So terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune. Dan abis ini bakal ada Kevin yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya, yaitu di acara FYP. Jadi jangan kemana-mana ya Insan Muda ya. Oke, dan di sini Syifa bertugas pamit. Insan Muda, see you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

You're looking only one, 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang, selamat hari today, dan selamat hari Senin. Kevin kembali mengudara teman kamu selama 3 jam sampai jam 2 siang sama dengan informasi viral yang sekarang sedang hangat diperbincangkan. Dan juga Kevin bakalan puterin lagu-lagu terenak untuk kamu di waktu makan siangnya kamu. Jadi boleh semudah jangan pindahin frekuensinya kamu ya.

We're looking only one 92.3 MBS FM, second is number one hits music station, dan kamu masih Kevin temenin di FYP for your page. Sekarang udah jam 11.30 menit, Samuda. Dan siang hari ini lumayan cerah, Samuda. Ketimbang kemarin agak mendung banget ya. Dan ya mana ya Samuda, di sini Kevin bakalan bahas informasi viral ini lagi ramai banget diperbincangkan di sosial media. Dan memang sih kalau aku ngeliat sosmed sekarang rasanya kontennya itu penuh emosi, amarah, yang menggebu. Kayak tragedi di mana-mana, kasus pembunuhan di mana-mana. Kayaknya orang tuh kayak udah enggak ada harganya lagi. Kok bisa orang kehilangan rasa kemanusiaannya akhir-akhir ini? Ada orang yang lagi kerja terus diceburin ke bendungan Jatiluhur, terus juga ada orang yang lagi maling digebukin sampai meninggal. Ya tetap maling tapi gak harus sampai meninggal digebukin. Apa namanya, pokoknya banyak hal yang terjadi Samuda terkait penghilangan nyawa seseorang. Termasuk ini ada kabar juga dari seorang remaja Samuda, seorang remaja perempuan di Nabire yang ia tuh tewas dibunuh Samuda dengan remaja lainnya. Dan pelakunya ini umurnya masih 14 tahun loh Samuda. Bayangin, anak di bawah umur bisa melakukan tindakan pembunuhan, pemerkosaan, dan bisa ngebakar remaja perempuan ini. Bayangin, diperkosa, dibunuh, dibakar. Anak 14 tahun. Ngeri banget sih Samuda. Dan yang plot twistnya di sini yang bikin huru-hara itu adalah ternyata si pelaku ini adalah anak polisi. Dan kabarnya polisinya ini adalah orang yang menangani kasus ini. Jadi kasus ini ditangani di tempat ayahnya bekerja. Coba hasilnya udah ketebak gak sih Samuda? Mana mungkin ada seorang ayah yang tega menjebloskan anaknya. Kayaknya ini mah dibebasin gitu. Tapi orang-orang di luar sana tuh sangat-sangat kontra ya dengan keadaan seperti ini. Banyak yang menyuruh orang untuk nge-blacklist orang yang ada di foto ini, karena fotonya terpampang jelas ya Samuda. Dari sekolah, universitas, sampai kerjaan manapun gitu kan. Banyak juga orang yang menginginkan untuk ke transparasian ya. Gimana sih? Transparasi. Intinya kasus ini secara transparan lah gitu lah bilangnya. Biar gak ada rasa curiga lagi dari orang-orang di luar sana ya Samuda. Soalnya ini benar-benar jadi sorotan untuk saat ini. Dan kasusnya ini kalau misalkan 2-3 hari ke depan itu bakalan lebih ramai lagi ya sih Samuda. Soalnya di sini anak terduga pelakunya ini tuh adalah seorang anak polisi yang menangani kasusnya itu ya bapaknya sendiri. Itulah ya Samuda ya. Lagian kenapa sih akhir-akhir ini banyak banget berita-berita yang kayak gini? Maksudnya anak-anak di bawah umur udah pada berani ngebunuh orang gitu. Terus juga untuk kabar yang tadi di Sukaraja itu rame Samuda tadi malam, yang sampai tawuran antar ini itu, pembegalan. Kayak kok rusuh banget ya Samuda. Gak bisa gitu duduk sambil ngopi menikmati sunset. Itu udah damai banget loh padahal ya, ketimbang nyari perkara. Oke, Samuda dan ya pasti Samuda Kevin masih temen kamu di FYP. So jangan pindahin frekuensinya kamu ya. Ini adalah lagunya dari Katsey with Animal.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi.

0: Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Cinta di antara dua sama dari Kayla Kentele featuring Aldi Sima Cinta. Dan kamu masih kepin temen ini sama dari Poyo Poyo Page. Sekarang udah jam 12.59 menit sama udah kita bakal bahas informasi viral lagi nih. Nah, yang sebenernya waktu itu sempat viral tuh ada anak yang minta motor yang sampai nendang-nendang pintu itu. Itu mah masih mending nendang pintu doang. Ini lebih parah. Ini ada seorang anak cewek, dia minta handphone ya. Handphone Apple Croc. Itu sampai ngehancurin isi rumah. Wah. Bukan nendang pintu lagi, ngehancurin rumah. Orang rumah dibangun, ini dihancurin. Ya jadi sama muda, ini ada video seorang perempuan. Dia tuh ngamuk hingga rusak seisi rumah yang sebenarnya ini viral di media sosial. Nah jadi sebuah video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan seorang perempuan yang diduga dia tuh ngamuk dan merusak berbagai bagian rumah, mulai dari kaca dan lain-lainnya. Sama muda, ini tuh beredar menyebutkan aksi ini tuh dipicu karena keinginannya dibelikan iPhone terbaru ya, dan ini tuh enggak dipenuhi oleh orang tuanya. Ya lagian, kalau misalkan mintanya minta celok doang, kayaknya dikasih gak sih? Minta seblak atau dimsum mentai kayaknya masih bisa lah orang tuanya. Ini minta handphone dadakan kayak gini. Apa sih yang bikin wanita ini sepengen itu sama satu barang ya? Tapi sampai saat ini tuh informasi ini tuh belum dapat dipastikan kebenarannya sih, karena belum ada keterangan resmi juga dari penyebab, lokasi maupun kronologi lengkap kejadian. Tapi video ini tuh udah memancing keributan nih semuda di sosial media. Ada yang menyayangkan aksi ini, ada pula juga yang mengingatkan agar publik ini gak langsung percaya dengan rahasia yang beredar sebelum fakta lengkap terungkap. Kayak gitu semuda. Terus orang-orang tuh pada nyaranin buat mbaknya ya kerja. Kalau misalkan pengen beli apa yang kita pengen tapi gak kesampaian itu ya, mungkin orang tua kita belum mampu buat beli. Dan itu memang bukan barang yang murah-murah, bukan 100-200 ribu yang harus dibeli. Jadi ya kalau misalkan kita ada keinginan ya pengen. Better kayak beli yang second dengan gaji sendiri atau enggak cicil dengan gaji sendiri, itu kayaknya lebih keren gak sih semuda kalau kita bekerja dengan keringat kita sendiri, kita beli barang yang kita mau, kita self reward, it's okay. Itu penghargaan buat kita yang berjuang. Tapi kalau misalkan kayak gini, ini jatuhnya ya bikin kasihan orang tua juga. Kalau misalkan orang tuanya memang gak ada, ya jatuhnya nanti orang tua jadi kepikiran. Padahal mumpung orang tua masih ada, harusnya dibikin seneng gak sih semuda. Jangan sampai nanti orang tua udah gak ada, baru kita kepikiran kalau ternyata harta apapun itu tuh gak bisa menggantikan peran kedua orang tua di samping kita. Aish. Coba tanya sama orang-orang yang udah gak ada orang tuanya ya semuda. Yang pasti barangnya banyak, harta berlimpah, tapi ada rasa kosong. Jadi janganlah ngamuk-ngamuk minta handphone sampai ngerusak isi rumah ya. Oke deh semuda ya, memang kelakuan manusia itu ada-ada aja tingkahnya. Semoga kamu tidak termasuk ke dalam orang-orang seperti ini ya semuda. Ada yang keinginan ngamuk. Oke, dan semoda Kevin bakalan cut lagi beberapa track. So stay tune only one 82.3.

Ya, Insta kamu yang lagi cari HP baru, ada sih masalah di solusi buat Insta Muda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau bertambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Semasa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, semasa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Semasa Putra yang berlokasi di Jalan Ahmadiyani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 6 21 21. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan ikuti iri.

Good looking everyone, 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan ini sama ada kamu masih Kevin temenin di FYP For Your Page. Dan sekarang udah jam 13.42 menit. Ini ada lagi ramai juga di sosial media Islam Muda. Yang ini tuh bener-bener ramai banget beritanya.

Yang dimana ya Samuda, di sini ada kabar seorang ojol nih Samuda. Jadi ceritanya gini Samuda, jadi ada orang pesan ojol 5 menit gak gerak dan si pria ini tuh nekat untuk menyambangi langsung tempat nongkrong abangnya. Kok bisa gitu dia 15 menit gak ada di situ. Dan dimana ini tuh viral banget sama dia penumpang ojol yang itu tuh kesal banget dia. Ya gimana gak kesal sama dia kalau kita lagi naik angkutan umum, misalkan angkutan umum yang kita pesen tuh gak datang-datang, sedangkan kita ada urgency, mungkin kita mau ketemu klien atau mau ketemu keluarga, dan itu keselin banget ya. Dan setelah sampai di tempat, Samuda, yang didapat ialah driver itu ya sedang nongkrong aja di sebuah warung kopi. Dan menurut pengakuan driver sendiri, ia tuh gak sadar kalau aplikasinya itu aktif. Dan setelah sampai di lokasi, penumpang akhirnya memberikan pesan ke driver ojol agar kejadian serupa tuh gak terulang kembali, Samuda. Kayak gitu, jadi kenapa yang bikin lama ini tuh gara-gara ojolnya tuh nggak konsen ada orderan aktif. Kok bisa, padahal kan kalau misalkan ada orderan itu suka bunyi turururut di beberapa aplikasi tuh, bahkan bunyi sampai berisik banget loh. Samuda, aku ngelihat langsung orang-orang yang ada orderan tuh memang seberisik itu untuk notifikasinya ya. Kan gak lucu banget kalau misalkan kita udah nunggu lama-lama terus nggak datang-datang. Pernah aku kejadian juga waktu itu sama dia nungguin ojol lama banget ya, di cancel juga nggak bisa, terus tahu-tahu dia yang batalin itu. Kalau misalkan posisinya lagi urgency itu beneran ngeganggu banget sih sama dia. Dan ini tuh ada yang memang sengaja juga, ada yang mungkin memang dia nggak fokus atau ada kejadian lain. Tapi seharusnya ini nggak terjadi sih, karena ini bisa merugikan waktu Samuda. Okay, dan yang pasti semoga seperti ini tuh nggak terulang kembali ya. Jangan sampai

apa namanya, kejadian-kejadian hal serupa di luar sana yang bisa merugikan customer tentunya ya Samudra. Oke, dan yang pasti Samudra Kevin di sini harus untuk pamit karena udah di ujung acara aja di VIP-nya. Thanks for all you stay tune. Samudra, and sorry to say kalau aku salah-salah kata, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye-bye.

the lucky only one, 92.3 Best FM, Sukabumi, Miss number one hits music station. Hai, selamat siang saudara, how are you today? Dan kembali mendarat Kevin temenin kamu di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Chart Showington. Dan Kevin bakalan spill lagu-lagu terpanas semuda edisi tanggal 3 Agustus 2026. Dan kita bakalan mulai dengan 3 new entry for this week yang semuda di urutan ke-30. Ini ada Wesley Song terbarunya dari Ariana Grande dengan track berjudul Petal yang ini saya sudah preview untuk kamu.

Ya, jadi Ariana Grande with Petaling sama dia. Dan kalau kita artiin petal itu kelopak bunga sama dia. Dan memang lagu itu melambangkan kehidupan yang tetap tumbuh subur dan bertahan melewati celah-celah dingin setelah lingkungan yang keras. Ini tuh menyoroti tuntutan publik itu atau ekspektasi bahwa seorang seniman tuh harus selalu menderita atau sedih demi menciptakan karya yang bagus. Dan ya mana ya Samuda, lagu itu gambarin pergulatan batin dari seorang seniman sih Samuda. Karena memang kita tahu sendiri ya, akhir-akhir ini Ariana Grande memang lagi banyak ngerilis lagu juga. Dan untuk lagu ini tuh Samuda bersama Ilya dan juga Max Martin ya, yang dimana udah dia salurin tuh untuk music videonya sama di kanal YouTube-nya mereka. Nah, lagu Petal karya Ariana Grande gambarin pergulatan batin seorang seniman yang dia tuh hidup di antara keindahan dan kekacauan dunia hiburan masa muda. Kadang indah dipandang like a star, tapi kadang juga ada kekacauan masa muda, chaos and order. Dan itu nyikapi sisi rapuh juga dibalik cinta yang glamour. Dan lagu itu nyerotin paradoks antara kesuksesan dan juga kehampaan. Semakin sukses semakin hampa. Aku jadi ingat satu lagu dari Justin Bieber masa muda. Dulu Justin Bieber sempat ngerilis lagu berjudul Lonely. It's a

JB itu di tengah kesuksesan dia, tengah bintangnya dunia, JB itu jadi trendsetter di situ. Tapi dia ngerasa sendiri sama dia. Kok bisa? Nah, ini mungkin yang dirasain Ariana Grande sekarang di lagu ini. Jadi secara deskriptif ya, Petal ini adalah refleksi tentang pencarian makna sejati di tengah kemewahan yang semu gitu, samuda. Ternyata apa yang kita lihat itu belum tentu sebahagia yang dirasakan oleh idola kita yang samuda. Dan salah satu track di belakangnya dari Ariana Grande ada Nona with Hong.

Ya, N-O-N-A, lagu Nona Samuda, Get on the Angkot. Lagunya asik banget sih, Samuda ngomongin soal Nona. Memang gebrakannya ada mulu. Yang kemarin aja yang Rollerblade nih belum selesai tangiang yang di kepala. Udah aja lagi, Samuda. Aja lagi. Udah ada lagi ya. Untuk lagu Honge ini, Samuda. Dan ini mengusung tema upbeat dengan sentuhan suara klakson dalam instrumennya. Dan ini tuh meriah banget. Bahkan katanya yang bilang om, trillet om, itu just, ini apa namanya, Richard Bryan nih Samuda, yang masuk di situ untuk voice overnya. Dan yang mana yang Samuda, untuk liriknya sendiri nih, ini tuh memang easy listening sih yang aku lihat ya. Memang gak banyak untuk kata-kata Indonesia seperti lagu Rollerblade kemarin. Tapi tetap oke sih Samuda, karena budayanya tuh Indonesia banget, ngangkot banget di sini Samuda. Dan temanya sendiri tuh mengusung kebebasan, kepercayaan diri, dan juga keseruan menjalani hidup bersama teman-teman. Dan satu track di belakangnya dari Nona, di urutan ketiga, sorry, di urutan ketiga dari belakang ya, 28, Rai Melode, Pada Hati Yang Mana. Dan ini saya udah preview untuk kamu sebagai new entry.

Ya, lagunya dari Rimlow dari Samudra akhirnya masuk di NBS Daily Top 30 juga Samudra, karena semakin banyak juga orang yang ingin dengerin lagu-lagu Rimlow. Ya, gimana lagu ini tuh menggambarkan ketidakberdayaan seseorang saat jatuh cinta gitu loh Samudra. Aduh, memang kalau misalkan yang namanya jatuh cinta itu tuh bikin hati kita tuh berbunga-bunga, rasanya tuh melting terus, dan kadang kita nggak berdaya saat menatapnya. Dan tapi di mana manusia juga nggak punya kuasa untuk memilih kepada siapa hatinya akan berlabuh Samudra. Kadang kita berlabuh di hati yang ternyata adalah teman kita sendiri Samudra, dan itu banyak banget hal yang mungkin terjadi ya. Oke, dan yang pasti Samudra Kevin bakalan puterin track lengkapnya untuk kamu. Jadi buat Samudra jangan kemana-mana, so stay tune only 192.3, be strong and keep shining on. Bareng Kevin di sini Samudra sampai jam 4 sore ya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Look only one 92.9 BSFM School Miss number one hits music station. Dan, sebelum kamu masuk ke teman-teman di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Charts Show in Town. Dan kita countdown kembali sama dia untuk tracknya. Dan kita udah masuk di urutan ke 7. And this is number 7. Salah satu tahunnya dari Universal Music Indonesia, Vanessa Z di urutan ke 7 dengan track berjudul Menjauh.

Ya, lagu menjauh dari Vanessa Hudgens samudera tentang fase sunyi dalam hubungan usaha untuk saling memahami. Itu bukan semata-mata karena rasa sayang yang udah hilang gitu samudera, tapi karena memang ada sesuatu hal kalau sekiranya udah enggak bisa bersatu, ya kita harus menjauh samudera. Dan yang pasti hal ini juga tuh menunjukkan bahwasannya matinya sebuah hubungan sering kali terjadi karena sebenarnya udah lelah buat coba lagi, ego juga dan pudarnya kepedulian untuk mempertahankan satu sama lainnya. Jadi ya udah, sama-sama gak ada yang ingin mempertahankan dan akhirnya hubungannya merenggang dan menjauh. Dan satu track belakangnya dari Vanessa Hudgens Samuda, ini ada tracknya dari No, featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Ini yeah, preview untuk kamu.

0: Tubuhmu tak ada kamu.
1: Okay, so itu dia preview terakhir dari Enough Fitur yang Ari Lesmana sesi potret, yang dimana sebelumnya sempat di posisi ke 7 dan sekarang ada di urutan ke 6 sebenarnya untuk minggu di tanggal 3 Agustus ini. Dan kita masuk ke sebenarnya di urutan ke 5 dan ini ada salah satu talentnya dari Hits Records yang dimana ini baru merilis singlenya juga, Nicky Baker dengan The Winner Song-nya featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

itu sama dia tentang perjuangan seseorang yang tetap bertahan dalam hubungan asmara yang nyakitin dan gak lagi berjalan seperti semula. Hubungannya itu sebenarnya udah toxic banget lah ya sama dia. Udah gak worth it buat dipertahanin. Tapi di sini POV dari si penyanyi, dia tetap mempertahanin dengan alasan ya tadi, cinta. Udah sakit nih sama dia, sehari-hari dibikin sedih, dibikin nangis. Setelah ngelihat senyumnya dia, kita luluh lagi. Nah, kadang memang cinta itu tuh gak jalan lurus dengan logika ya.

Ya, Roni Paruliani Samuda, seorang lagu sekaligus musisi. Kenapa aku bilang musisi? Karena Roni banyak ngeluarin lagu dengan tulisannya dia sendiri. Samuda dia menulis lagunya sendiri dan sejauh ini lagunya tuh booming-booming, termasuk lagu yang sekarang aku puterin, Walls Akhir Zaman nih Samuda. Ketika dunia sedang chaos, kacau balau, tapi Roni itu tetap bisa berdansa ya, menari bersama yang orang yang ia cintai. Rasanya tuh baik-baik aja walaupun dunia lagi kacau balau ya. Memang kalau udah berdua tuh rasanya dunia milik berdua ya. Segala di sekeliling kita tuh jadi bukan prioritas kita lagi sama dia. By the way, congratulations buat Roni juga masih di posisi yang sama. Sebenarnya seperti minggu lalu masih di urutan keempat. Dan ya, itu artinya Samuda masih ada 3 countdown yang belum Kevin preview. Jadi buat Samuda, jangan kemana-mana. Kevin bakalan puterin track lengkapnya. Kita bakalan countdown lagi dari urutan ketiga sampai urutan pertama nanti. So stay tuned only 192.3. Be strong and keep shining on.

Wilke Olimon, Naiju 2.5 Bits FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan sebenernya kamu masih kepin temenin di NBS Daily Talk 30 Countdown The Best Charts Trenton. Dan kita bakalan lanjutin lagi sama untuk countdown track puncaknya di sini. Di urutan ketiga sama dia, di minggu ini ada Indolist tracknya dari Toulouse dengan Teh Hijau.

bisa, tak bisa jatuh cinta. Ya, lagu Tulus yang sama dia dengan Terhijau itu menjadi salah satu lagu yang sekarang tuh lagi ramai banget ya, sama dia diputar sana sini, diperbincangin juga. Apalagi sering banget tuh aku ngelihat berseliweran di story Instagram. Buat orang-orang yang ngerasa dia tuh lagi gak butuh cinta dulu, cila. Tapi memang sama dia ada fase dimana memang kita harus sendiri dulu. Biasanya after heartbreak ya. Jadi ya udah sih, kita jalani sendiri dulu. Gak usah buru-buru buat nyari pengganti sama muda. Dan lagu itu dimaknai sebagai refleksi juga tentang kehilangan yang sulit dijelaskan juga. Kelelahan emosional atau burnout lah bisa dibilang sama muda. Terus juga pentingnya menerima setiap musim ya dalam kehidupan sama muda. Dan itu juga menyoroti harapan bahwa pemulihan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil yang masih bisa kita kendalikan. Jadi kayak ya udah gak usah buru-buru insan muda, nikmatin secangkir teh hijau yang ada di tangan. Tulus bilang gitu. Walaupun judulnya Teh Hijau, tapi di lagu ini cuma ada satu kali doang ya Tulus bilang teh hijau. Ya kalau kebanyakan jadi marketing teh hijau dong. Oke, dan kita masuk sama di urutan kedua untuk minggu ini. Ada salah satu talentnya dari Hits Record, Samuel Cipta, Jagat Rasa, and congratulations.

Ya, Somil Ciptoin sama Deddy Arabarunya ini memang keren banget sih aku rasa. Dia tuh maduin music pop, folk, dan juga jazz yang bisa dibilang ini tuh soft banget. Dan lagu Jagat Rasa sendiri nih Samuda, ini sebelumnya ada di posisi pertama dan sekarang harus turun satu peringkat jadi posisi kedua, but it's okay, masih ada di runner up Samuda. Dan ini mempertahankan karakter khas Samuel Cipta yang emosional dan juga nenangin. Dan melalui lirik video ini Samuda, judulnya itu kan Jagat Rasa ya. Nah jadi Samuda, Jagat Rasa tuh ya artinya alam rasa. Alam rasa itu adalah hati, Samuda secara harfiah ya. Itu tuh berarti alam perasaan yang ada dalam diri manusia. Jadi manusia tuh sebenarnya punya alamnya masing-masing, yaitu alam perasaan. Jadi menyoroti cinta ini tuh sebagai rasa yang paling besar dan kuat dalam hidup seseorang. Tapi memang Samuda, kalau manusia hidup tanpa cinta, rasanya dunia tuh hampa gak sih? Kosong banget. Gak ada pohon, kayaknya gak ada orang yang cinta hijau. Nggak ada orang yang cinta makan, kayaknya ya udah semuanya tuh flat ya, tidak ada senyuman di situ. Dan kita masuk ke Samuda, The Winner Song for this week and congratulations, and this is number one, Fajar Nur, Salah Apa Aku, and congratulations.

The Winner Song dari salah satu talentnya Universal Music Indonesia, Fajar Nur, lagu terbarunya Semuda dengan Salah Apa Aku. Lagu ini tuh menceritakan tentang perasaan yang lelah, sakit hati, dan juga kebingungan seseorang dalam hubungan yang gak seimbang gitu, yang dimana ia ngerasa udah berjuang sendirian namun terus disakiti oleh pasangan yang sama-sama mengaku saling mencintai. Katanya cinta tapi kok nyakitin, cila. Katanya cinta tapi kok yang jalan aku doang. Nah, jadi Samuda itu kayak ngegambarin seseorang yang ngerasa lelah karena hanya dirinya aja sih yang berusaha menjaga hubungan. Terus dia pergi dengan begitu mengecewakannya, ya kan. Terus POV dari penyanyi itu dia bilang, salah apa aku? Terkadang orang-orang yang seperti ini yang tadi Fajar bilang di bait-bait awal, di situ kan ditegaskan kalau misalkan awalnya itu beneran dibikin cinta, terus tiba-tiba baru sebentar udah dibikin sakit. Berarti ini Fajar bertemu dengan orang-orang yang love bombing. Jadi cintanya di awal doang. Aduh. Jadi yang salah tuh kadang bukan kitanya sendiri. Kita kadang bertanya-tanya sama diri kita sendiri ini, apa sih salah gue? Nah, sebenarnya tuh bisa jadi yang salah bukan kita, tapi ekspektasi kita aja yang berlebihan terhadap dia. Aish. By the way, Samuda, sekarang kita udah di penghujung acara. Di sini Kevin juga harus untuk pamit dari ruang dengar kamu. Thanks buat kamu yang udah stay tune, and thanks to all music label. And sorry to say kalau misalnya Kevin ada salah-salah kata, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Hati-hati di jalan, boy Samuda yang sedang berkendara ya. See you next time, and bye-bye.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang. Punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. 92.3 FM. Number 1.

Welcome to 2.3 NBS FM's Kobe's number one hits music station. What's cooking, good looking? How was your day? First Monday in August. Ooh, what a nice day, you know? Enggak sih, enggak, what a nice day. Boro-boro nice ya, hujan gini, dibilang nice. Ya, kota Sukabumi diguyur hujan walaupun emang intensitasnya rendah ya. Jadi nggak sesuai perkiraan cuaca waktu tadi pagi berarti ya. Ya, karena ya bisa aja hujan. Dan ya, Abi bakal temenin kamu kali ini selama 3 jam ke depan di acara Prime Time dengan berita traffic dan juga berita lokal. So, iya, kemacetan di mana aja nih yang sedang terjadi untuk hari ini biar kamu makin up to date juga ya kan. Dan gak cuma itu, berita lokalnya juga pastinya Abi kutip dari sumber-sumber yang aktual ya. Dan Abi juga bakal live nanti di TikTok MBS FM with some cozy song to make your day.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

titipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlina, mengakar sebagai sepi, merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap ujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertamu. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut dendam.

Rise to Meet You on prime time Insa Muda. Hati-hati di jalan ya, karena ada kemacetan beberapa titik untuk di kota Sukabumi yang bakal habis spill kali ini. Dan tadi juga sempat diguyur hujan ya, walaupun emang intensitasnya rendah, khususnya di daerah kota Sukabumi dan sekitarnya. Ya, kita bakal spill untuk daerah kota dulu Insa Muda ya. Seperti biasa di Bayangkara ada kemacetan di perempatan jalan ke Bandungan Sibudari ya. Itu macet seperti biasa sampai Petiganyan Kenari itu ya, ada pemadatan. Dan jalan Surken juga nih pas depan apa sih itu ada SMP YB ya, di situ ada pemadatan ya, biasa anak sekolah pulang Insa Muda ya. Dan kita tak lancar lagi sampai ke lampu merah samping Lapdek. Itu di depan Toserba Jogja ya, itu ada pemadatan, kemacetan sampai apa sih namanya, Gang Ajid ya di situ. Dan tak lancar lagi sampai depan SDMW di situ. Depan MBS juga macet Insa Muda tuh, ada pemadatan. Walaupun emang gak macet-macet banget sih sebenarnya. Dan ya kita ke jalan gudang, kita mabal ya. Ini lancar-lancar aja, kota Paris juga aman sih. Paling di perempatan jalan Janal Jaksa ya, macet sampai depan City Mall Sukabumi. Dan kita lancar lagi sampai pertigaan Gang Rawasalak dan juga pertigaan Jalan Brawijaya. Dan di situ tuh macet karena keluar masuk kendaraan juga. Iya, di situ tuh apa tuh, di Brawijaya tuh banyak kafe ya. Kalau gak salah tuh ada 7 kafe gitu di komplek yang cukup berkelok-kelok ya, dan juga jarang dilewatin. Sekarang jadi banyak yang lewat dan banyak yang nyebrang, jadi macet. Ini lagi ada buka yang baru katanya, apa Insa Muda ada yang tahu itu, yang pas mau masuk ke Jalan Brawijaya kalau misalnya dari arah Bayangkara gitu, itu ada kafe juga itu lagi dibikin. Untuk daerah Ciawi ke Sukaraja gimana? Nah, untuk kemacetannya paling di pintu Hek ini udah lumayan panjang pol. Wow, dari pintu Hek sampai Jalan Subang Jaya. Enggak sih, sampai pertigaan Ciandam ya. Dan kita tarik lancar lagi sampai Primer Hospital, kemacetan sampai depan kantor Pos Sukaraja ya. Dan kita tarik lancar lagi sampai Puskesmas Sukaraja, itu kemacetan ya sampai tanjakan yang di Jalan Tugu itu. Nah, kita tarik lancar lagi sampai depan PT Indomarko Adi Prima DJ Sukabumi. Di situ ada kemacetan, mungkin beberapa pabrik ya. Dan kita ke Cimangkuk, di situ di depan PT GSI ya, itu ada kemacetan lumayan panjang seperti biasa sampai Puskesmas Gekbrong. Kita lancar sampai Warung Kondang yang mau arah Cianjur ya, aman-aman aja. Ya, paling dekat Cagoong juga di Polres Cianjur itu macetnya, dan sampai Cianjur aman aja. Untuk yang ke Cisaat Cibadak gimana? Paling Cisaat itu di Rambai macet di situ, dan juga depan Alun Polsek sampai ada pertigaan Jalan Cibatu Sukasari itu macet. Dan ada kemacetan lagi kalau misalnya dari arah tadi pertigaan Jalan Cibatu sampai ke RS Beta Medica, di situ ada macet ya karena pertigaan. Dan kita tarik lancar lagi sampai ujung jalur ya, di Masjid Raya Raudatul Irfan, sampingnya masih one way ya dari arah Cibulang Kaler ke Marinya ya, ke sininya gitu. Jadi kalau misalnya kalau

Oh, di apotek mana nih? Dekat apotek Laksanawati Farma. Nah, di situ Insan Muda ya. Di situ ada perbaikan jalan, ada indikasinya nih di maps-nya. Oke, di RSUD Sekarwangi juga kemacetan tuh di situ. Bahkan kemacetannya berlangsung lagi di stasiun Cibadak. Ya, stasiun Cibadak dan yang mau ke arah Bogor, oh, lumayan sih. Paling macetnya kamu sampai Pamuruyan aja, sampai Bogor sih aman-aman aja. Oke, hati-hati di jalan, jangan lupa cek kendaraan, dan jangan sampai memaksakan diri untuk berkendara.

Halo Insan Muda, buat kamu lagi cari HP baru, ada Smartel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau bertambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Smartel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Smartel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartel. Wafisya di 0857216216216. Senangnya belanja di Smartel.

Ya, tak ada tempat yang seindah di sana selain rumah. Di mana lagi kita bisa pulang? Iya, rumah itu bukan selalu tentang mungkin bangunan aja, tapi tentang siapa yang ada di sana. Asik. Ya, insan muda, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Ya, bagi kamu yang menjalankan dan udah masuk interval ketiga juga, Bimo spill berita lokal terkini. Karena Abi itu pernah berpikiran insan muda bahwa fasilitas air itu ternyata masih kekurangan ya di beberapa daerah. Kalau kita tuh semakin kesini kapasitas ataupun kayak apa yang namanya fasilitas air tuh udah lebih dari cukup, ternyata belum. Ya, ini cukup ironi ya. Dimana orang di negara orang lain sedang berkompetensi dengan teknologi, dengan prestasi, kita masih dengan fasilitas yang harus menjadi kebutuhan utama yang paling diprioritaskan ya. Ya, ini sampai berjajar ada 156 kepala keluarga di Pelabuhan Ratu Bantar Gadung berjuang demi air bersih. Apakah di sana air ada tapi airnya kotor? Apakah emang lagi musim kemarau dan ya kering gitu? Kita simak dulu. Dan deretan jerigen, ember, dan berbagai wadah penampung air ini berjajar di tengah permukiman warga kampung Simpenan. Warga yang sebelumnya mengalami kesulitan mendapatkan air bersih rela mengantri demi memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah musim kemarau ya. Nah, pemandangan tersebut terlihat saat pemerintah Kecamatan Pelabuhan Ratu, pemerintah Kecamatan Bantar Gadung, Basnas, dan BPBD Kabupaten Sukabumi menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan pada Senin 3 Agustus hari ini. Jadi bantuan itu disalurin ke Kampung Simpenan RT 3 RW 1 Desa Pasir Suren, Kecamatan Pelabuhan Ratu, serta Kampung Simpenan Desa Bojonggaling, Kecamatan Bantar Gadung. Sebanyak 20.400 liter air bersih ini didistribusikan kepada 156 kepala keluarga yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat berkurangnya debit sumber air selama musim kemarau. Ya, emang ini sumbernya berkurang ya. Alih-alih mungkin kesulitan, mungkin harusnya kayak lebih apa ya, antisipasi gitu loh. Kalau misalnya kemarau tuh sumber airnya dari mana gitu ya kan. Kalau ini jatuhnya kan kita kayak nunggu dulu gak sih. It's okay, respect ya buat pemerintah Kecamatan Pelabuhan Ratu dan juga Bantar Gadung dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kasitrantip Kecamatan Pelabuhan Ratu, Mahbubillah, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Dan dia juga menegaskan kolaborasi antara pemerintah Kecamatan, BPBD, dan Basnas menjadi langkah cepat dalam respon kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Ya, moga aja di sana baik-baik aja. Dan kebutuhan utama yang paling-paling utama air bersih ya, semoga tersalurkan juga. Dan mungkin adanya apa ya, antisipasi kalau misalnya ada musim kemarau dan juga kering lagi, entah sumber airnya gitu ya kan. Karena ini salah satu apa ya, fasilitas yang harus merata secara menyeluruh gitu ya kan. Apakah ada antisipasinya? Mungkin kita serahin kepada yang tanahnya lah ya. Dan Mahmubillah juga berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat hingga kondisi sumber air kembali normal ya. Menurutnya pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi kekeringan dan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila kebutuhan air bersih di wilayah terdampak terus meningkat. Ya, ini kan emang dampak musim ya. Tapi Abi harap sih nggak ada apa ya, berita yang emang tiap harinya, walaupun emang bukan musim kemarau dan juga masih kedapatan kesulitan.

But anyway, buat kamu yang pengen cari HP baru Insan Muda, ada sih masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Gua official di 0857216216216. Senangnya belanja di si Mastel.

Alright, you still with me in some on prime time. Tapi ya, udah jam 18.44 dan terasa kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu yang nyimak dan mohon maaf dari Abi jika salah kata selama siaran. Tapi sebelum Abi pamit ya, ada sesuatu yang menarik buat kamu yang mungkin udah lama dan ada planning gitu ya kan, pengen ada rumah pertama gitu ya kan. Kamu ada impian gitu buat rumah pertama dengan harga yang murah gitu dan lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi adalah Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi dengan rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang udah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM, dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan Wi-Fi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Dan abis ini kamu bakal ditemenin barengan dengan Sus Rika di acara selanjutnya. Dan Abi yang bertugas di sini, si pamit, and I'll see you again. Adios.

0: Sayang, sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

90.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Halo insan muda, selamat malam. Cie, ketemu lagi sama Suspika ya di relasi ini. Berarti sekarang udah waktunya Suspika buat bacain requestan-requestan kamu ataupun juga puterin lagu-lagu yang lagi mood kamu dengerin nih, karena aku di sini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya. Pokoknya kamu kalau lagi punya lagu favorit nih ataupun lagu yang lagi hype yang biasanya mood itu pengen didengerin, langsung aja komen ke NBS Radio di story-nya ataupun ke Facebook ataupun juga ke manapun itu deh, yang penting bisa nyampe ke aku ya. Mau lewat telepon juga boleh. Pokoknya aku bakal puterin lagu kamu di sini, tapi sebelum itu ada opening song-nya dulu nih. Ada Merry Christmas dari Alex Crichton. Merry Christmas, I miss you ya. Kayaknya ini lagu tuh lagi hype juga. Sebenarnya ini tuh lagu yang udah lumayan lama ya, tapi mungkin lagi naik lagi aja di FYP gitu. Jadi pada seneng lagi nih denger lagu ini, termasuk aku sendiri. Jadi yuk langsung aja kita puterin Merry Christmas, I miss you dari Alex Crichton.

Semuda, nah udah waktunya aku buat bacain nih dari requestan kamu ya. Dan kayaknya kalau misalnya aku bacain semua tuh gak bakal terlalu sempet ya. Jadi kayak kita harus berlatih gara-gara baca komen live nih. Kita puterin dulu nih lagu-lagu yang paling atas requestnya. Katanya sih pengen lagu dari Dialog Senja yang Dimana Rumah Tuk Pulang katanya. Yah, harusnya kita semua punya rumah untuk pulang ya, tapi emang nyatanya tidak semua bernasib yang bagus gitu. Dan juga ada lagi yang request nih dari Meiza, katanya pengen lagunya. Coba kita cek dulu apakah ada lagu yang di request sama Meiza Anissa Putri. Aduh, kayaknya gak ada deh. Gimana kalau kita puterin lagunya dari Ariana Grande aja? Setuju gak nih Mei? Kayaknya selera kita kan sama ya, selera lagu kita. Jadi kita puterin yang Beauty and the Beast, okay? Nah, by the way Samuda, aku mau bacain dulu segitu dulu. Karena kan ini banyak banget yang requestnya ya. Paling nanti aku bakal masukin lagu-lagu yang bener-bener paling rajin komen. Karena berebutan loh ini yang request. Jadi kita akan putarkan dulu lagu yang pertama. Ada Beauty and the Beast dari Ariana Grande.

אין מעון.

muda lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Gimana nih Isan Muda, udah puterin lagu yang super banyak ya yang nemenin kamu di malam hari sekarang. Dan sekarang juga udah waktunya suspek buat bacaan requestan kamu lagi nih. Oke, kita mulai lagi. Dan kita mulai dari yang pertama dulu nih, ada dari Kak Keiza. Katanya pengen Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Kayaknya ini lagu tuh udah, siapa sih anak muda sekarang yang gak tahu lagu ini gitu. Sebenarnya itu lagu lama juga. Bahkan waktu itu tuh pernah ketika aku lagi play lagu ini, ada guru yang datang, "Kok kalian nih anak-anak muda sukanya lagu ini sih? Ini kan lagu lama." Nah itu dia. Sekarang tuh rata-rata lagi trendingnya balik lagi ke masa lalu gitu. Kayak trending yang jadi contohnya deh, earphone. Nah sekarang tuh orang-orang tuh udah pada mengincar yang kabel. Nah itu aku liat FWB aku loh, Mei. Lewat FVP aku. Dan ya emang ternyata sekarang tuh lagi kayak gitu, lagi seneng-senengnya buat balik lagi ke masa lalu. Terus ada lagi nih dari Kak Nikesha, katanya pengen Sewindu dari Tulus. Oke deh, siapa juga yang gak tahu Tulus gitu ya. Dan berikutnya ada lagi dari TikTok nih, katanya pengen Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Kalau lagu ini tuh tiap aku siaran pasti ada nih, pasti ada aja yang request. Jadi jangan bosan karena ini requestan dari Insan Muda. Dan terakhirnya ada Diramah, gak tuh, Dimana Rumah Tuh Pulang dari Dialog Senja. Yang ini anonim sih, gak ada namanya. Kayaknya emang dia lagi senang aja sama Dialog Senja, atau lagi relate nih, apalagi sama judulnya, Dimana Rumah Tuh Pulang. Ah sedihnya, semoga kamu bisa menemukan rumah ternyaman kamu untuk pulang, oke? Lagu yang pertama ada Shape of My Heart dari Backstreet Boys.

Insan Muda lagunya ya, benar-benar bikin kita kayak kembali lagi ke masa lalu gitu. Soulmate. Kayaknya ini lagu yang lucu juga ya. Enggak sih sebenarnya, enggak yang falling in love era juga sih. Lagi Insan Muda ada yang request lagu lagi nih, katanya yang sekarang dari Isan, pengen lagu Cinta Sejati. Isan Muda katanya nih ya. Katanya ini lucu banget. Dari Isan ini katanya pengen request lagu Cinta Sejati. Ini aku happy banget loh, sampai aku ketawa nih. Dari Bunga Cinta Lestari. Bunga Citra Lestari. Boleh kita langsung masukin di track yang pertama. Dan berikutnya ada dari Haikal, pengen ayat-ayat cinta dari Rosa. Wow, Haikal, kamu kayaknya selera lagu kita tuh sama deh. Soalnya aku juga tipikal yang seneng dengerin lagu-lagu kayak yang slowly, yang cantik gitu. Dan juga ada nih terakhir dari Yoil, pengen Bahasa Kalbu dari Raisa. Boleh deh, aku langsung puterin aja nih requestan Insan Muda. Yang pertama ada Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari.

92.3 NBSFM suka bisa meruang hits music station. Halo Islam Muda, selamat malam. Sekarang udah gak kerasa udah jam 24.07 nih. Artinya Suspika harus berpamitan nih dari ruang dengar kamu. Thank you so much ya yang udah request lagu, yang udah nemenin siaran dari lawannya sampai akhir. Dan buat kamu mungkin yang masih ngedengerin ini di jalanan ya, di jalan hati-hati, semoga sampai tujuan. Dan ingat jangan ngebut ya. Pokoknya tujuan utama tuh yang penting nyampe aja deh. Gak usah terlalu terburu-buru ya, karena kita gak tahu tuh akan terjadi apa gitu. Okay, so aku mau gak mau ganggu kamu buat dengerin lagu nih. So ini dia Dangerously Careless. Aku Suspika and

Itu poin terima kasih FM Sesumis number one hits music station. Halo semua, udah selamat malam dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal temen kamu selama 3 jam ke depan di acara Todis Total Distortion. Yang pastinya di sini bakal temenin kamu dengan lagu-lagu cadas favorit kamu. Seperti biasa ini sama di hari Senin, yang dimana hari Senin tuh hari yang sangat menyenangkan gak sih? Dan menemani kamu di malam harinya yang sama mungkin yang lagi begadang ya, karena bakal banyak juga yang mengajar shift malam atau mungkin deadline yang sama muda ya. So mungkin buat kamu juga biar gak ngantuk, boleh requestin lagu favorit kamu, lagu-lagu cadas favoritnya. Kita tunggu di Facebook, di Instagram ataupun juga join di live TikTok NBS Radio.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo semua, udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan ATP saja. Mau COD bisa juga, si Masel tuker handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, provider masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan juga nih, ikuti update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Masel.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam, dan hanya ada di NBS Radio.

0: kantor polisi. Kata Pak Polisi,
1: apa saja yang hilang?
0: Saya kehilangan barang-barang saya karena
2: maling.

di atas papirus. Masih ku kerap salah sangka, hanya kira lelah bahagianya si sifus. Harapan yang hangus, yang kadang terhapus. Virus atau vaksin, obat atau toksin. Hampir tak ku percaya cahaya di ujung terowongan. Tak yakinkah ujung jalan atau kereta lain yang datang. Dan kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu. Bantah aku yang tak mampu mengukur dengan tepat kapan cepat dan kapan lambat, kapan prasangka dan kapan hurafat. Keraguan-keraguan jadi ayat-ayat yang dikatakan.

Oke, sama-sama masih bareng Haidar yang temen kamu di acara Tordis Total Distortion. Dan waktu sementara udah nunjukin di jam 10:36 Insamuda. Nah, masih ada waktu mungkin buat kamu yang belum request lagu favoritnya. Tenang aja, di sini Haidar bakal temen kamu sampai di jam 12 malamnya. Jadi buat kamu yang belum request lagu, Haidar tungguin di Insamuda ya. Dan di sini sekatnya Haidar bakal bacain yang ada di Facebook terlebih dahulu kali. Di sini ada dari Nur Hayati Midi. Selamat malam Mas, dari Medan tungtungan hadir, sial. Ada Willy, Bang Willy dari Cigombong katanya, Jalan Benteng Gang Keramik hadir. Lagunya netral aja dong. Netral dong apa aja? Netral. Kita cek dulu kali ya ada apa aja di sini. Oke, di sini Haidar bakal pilih dari netral tuh yang Sorry kali ya. Sorry dari netral kita siapin di track pertama. Dan nextnya ada Temium Virgo dari warga Mabar Wonogiri hadir ya. Ada juga Bang Socha Banjarnegara Jawa Tengah Sentral Java hadir. Dan nextnya juga ada Katumir Dawati hadir aja Bang. Dan juga ada Kak Eli Agustin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas, malam kembali. Dari Pegorongan Sukodono Sudoharjo hadir. Ada satu kedut ya dari Gianyar Bali hadir, makasih. Ada kayak Iva Azad juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang ganteng sini, selamat malam anjir Kang Hingga di kota hadir dari Jawa Tengah. Sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas, siap. Ada kayak Itna juga, assalamualaikum. Bang Hingga, waalaikumsalam. Gunung Cumbu sih dan kasih Ciamis, terima kasih. Sehat selalu dan makin sukses, amin. Oke, dan tadi di live itu juga udah ada yang request yang lagu Kaisar ya, yang Kerangka Langit, Sterlon, Kerbana Laki, dan juga Make Me a Romance yang Helena. Oke, lagi itu kita putarkan ini dia beberapa track untuk kamu menemani di malam hari ini.

Oke, semoga romantikan Best FM Suka Miss Number One Hits Music Station. Insya Allah udah kerasa banget ya waktu udah nunjukin di jam 11:49 yang dimana udah waktunya akhir untuk pamit. So thank you buat semua nih yang udah stay tune di awal sampai akhir juga. Mohon maaf mungkin bila salah kata selama ada mengudara. Tapi kamu jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana. Maksudnya buat kamu yang masih bekerja nih, jangan kemana-mana. Fokus sama pekerjaan kamu. Jangan dulu tidur. Dan mungkin buat kamu juga nih insan muda yang dalam perjalanan hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Dan di sini bertugas, pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

Nah itu poin dari Best FM Sukabumi's number one hits music station. Di sana langsung di 3 Siliwangi, Kota Sukabumi. Halo insan muda, selamat pagi. Dan bertemu kembali bareng Haikida dan bakal temen kamu selamat 3 jam ke depan di acara Jogging Jogget in the Morning. Yang pastinya di sini Haikida bakal informasi terup to date untuk menemani kamu di pagi harinya. Nah di sini bakal informasi yang dimana ini lagi hangat-hangatnya nih sama tentang berita nasional, internasional, bahkan juga olahraga. Dan selain itu yang pastinya di pagi hari Haikida bakal awali dengan perkiraan cuaca insan muda. Cuaca hari ini gimana nih, bakal hujan atau bakal cerah nih insan muda? So mungkin buat kamu yang mau tahu, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Haikida di Jogging Joget in the Morning.

Oke, selamat datang masih bareng Haidar, teman kamu di acara Jogging Joget in Morning. Apa sih yang sama di pagi harinya nih, kita bakal kasih informasi terupdate untuk kamu menemani di pagi harinya. Dan juga nih, gimana kabar kamu yang sama pagi harinya, udah sarapan apa belum nih? Udah siap-siap atau belum nih yang sama udah? Jangan sampai kamu kesiangan ya memulai aktivitas pagi hari kamu insan muda ya. Karena kalau kamu nih insan muda pagi harinya udah diawali dengan bad mood, aduh, nanti kesananya juga moodnya gak akan baik-baik aja insan muda ya. Jadi ayo kita mood-moodnya tuh di pagi harinya bikin bahagia insan muda. Dan jangan lupa juga nih sarapan dengan makanan favorit kamu juga, biar semakin menaikkan mood kamu nih insan muda ya. Dan juga jangan lupa protein-proteinnya, itu dia, itu dia.

0: Pagi harinya diawali dengan prakicu, perkiraan cuaca insan muda. Karena emang akhir-akhir itu lagi cerah banget nih insan muda ya, untuk kota Sukabumi itu ya. Dari hari kemarin, kemarin tuh cerah banget. Ya paling ada mendung aja, tapi gak ada hujannya insan muda. Nah ini perkiraan cuaca di tanggal 4 Agustus 2026. Yang dimana di jam 7 nanti insan muda ya bakal diperkirakan tuh cuaca tuh akan cerah insan muda. Cerah dengan suhu skala 22 derajat Celcius yang selama diperkirakan di suhu 22 derajat Celcius. Untuk di jam 8 paginya itu meningkat nih sama muda, jadi lebih hangat di 24 derajat Celcius. Yang dimana juga masih diperkirakan cerah yang sama muda. Dan di selanjutnya di jam 9 pagi yang sama muda masih cerah ya, yang dimana suhu terus menghangat di 25 derajat Celcius. Untuk di jam 10 nanti juga akan lebih menghangat nih insan muda, di jam 10 tuh di 27 derajat Celcius. Nah untuk jam 11 ya nanti insan muda ini juga akan jadi jauh lebih hangat dan agak sedikit panas kali ya. Nah dimana di jam 11 nanti itu bakal suhunya tuh 28 derajat Celcius. Hingga di jam 1 siangnya nanti insan muda bakal cerah dan mungkin kayaknya panas sih insan muda. Nah nanti untuk di jam 2 siangnya insan muda akan sedikit turun di 27 derajat Celcius, dan semakin menurun di jam 3 sore dan juga di jam 4 sorenya yang sama di 26 hingga di 24 derajat Celcius. Dan untuk di sore harinya insan muda ya, di jam 5 nih sore hari menjelang malam insan muda, di jam 5 nanti bakal diperkirakan tuh berawan insan muda, cerah tapi berawan. Yang dimana suhu terus menurun di 22 derajat Celcius, hingga di malam hari pun di jam 6 insan muda suhu terus menurun di 21 derajat Celcius. Nah ini masih stabil terus insan muda di 20 derajat Celcius, dan juga masih terlihat cerah yang sama diberikan cuacanya di jam 7 hingga di jam 11 malam nanti insan muda. Jadi yang tepatnya untuk hari ini tuh cerah insan muda, cerah. Tapi ya namanya emang cuaca tuh gak bisa ditebak sih insan muda, hanya prediksi yang dimana hadir kutip dari laman BMKG. Jadi mungkin buat kamu insan muda, apalagi yang sering berkegiatan di luar ruangan insan muda, wajib banget nih kayak bawa jas hujan ataupun payung deh. Karena ya emang cuaca itu setiba-tiba itu, takutnya emang diperkirakan cuaca tuh bakal cerah di hari ini, tapi insan muda siapa tahu gitu kan tiba-tiba ada turun hujan gitu kan, gak ada yang tahu insan muda. Jadi pastinya jaga imun, jaga kesehatan, dan juga insan muda jangan sampai lupa bawa jas hujan dan juga payung. Dan pasti di sini kita bakal kasih informasi terupdate lainnya juga, jadi kamu jangan kemana-mana karena bakal puterin dulu lagu insan muda untuk menemani kamu di pagi harinya biar semakin semangat. Ini adalah lagu terbaru dari Chang Chuters yang lagu berjudul Sebagai.
1: Speed 1, 2, 3
2: action.

Halo Insomer, mungkin buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Masel tuker handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, si TV, TV, laptop, smartwatch, earbud, perbedaan dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang sangat ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Masel di Jalan Cibang nomor 12 Sukabumi. Dan juga nih, ikuti update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official di 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Masel.